0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Dwi rajya garu ge hantari na ganak kaisa mawarang ufaveri bajveri itu wahakang eden. Mereka bajveri hendak program hushel mami badul kuldi argon nasrul aidris.
1: Ding argon nafiz abdurashid.
0: Nafsa kina tu halawa.
1: Argon wera nangal kina tu nasrul ge hal.
0: Argon isama nangal argon mengge hantari mis nangal wahanek kama ummi itu kurang. Bajveri hendak ge mereka ge program mihar fashiva mioti. Deng hama kuriya dami radu kure via aggadi. Tiris hingguma awak carry banding orang orang mesti berfon naik ikut kuriya dana kan mes hatengi khabar bagut koleng orang orang memang itu kandal lah, betul?
1: Adi, hatengi khabar bagut koleng itu kandal mah fon ikhlas orang orang mungkin kaya kandak agak tiriha hamay kuriya kenda aruga kuriha bayat ke wis Hindus teh kegota hamay kuriha bayat ke wis orang orang mungkin program gua wis mesti sunnane maulu khas engeto kudin belen verin nanu la rekan do beru kolom gua sababun di mawa master teh kang orang orang mesti itu alil walane.
0: Bay Raf Council takum media hafta itere gaugmenna me fenon baikala usul ta kanda ala ekankang aamukuri kodinna belenwerina nula regan beruga manule vego ta bai regan noya confession noni baikala usul ta kaiki noni beruga nule vego ta gawaitan hada aamukuri eima mikam algonmen miadmi khasa kollani den enmes tarikh tanwala hota kuriyat deveni medaki mi fanara rabil akhir sastek salis ashe ten 26 september dea 26 ten september moses ne umakam midani haftage honhir atanakatoge medami faswana duas aurmen atwe funaki ga program kuriya gendar nafiza isfaha kollihen medwe sam endosto heke igota Bayatang ibu huri, kabar tau ke? Ada ahmak kurunta, tiba-funa huri, frusot tau ke wahak adi hikmat tau ke bus nota budhi beringge budhi beri bus takung komis bahe tiba-funa sa kallum ingos, wargi na kangkang ibu huri, antizar kallawa tiba-funa mauluga, na not kallawa kudim belenu beri na nula regan peru ulumuga saubandi mawa, masa tak kiko bahaja PSM ayam bis na not kure vena. Tine-tineng hatre sumeng hai kumis na not kurebe.
1: Maulu gaya itu rom lawa request kurem ke kangkang mis mihai sabun fishing algon mimi hulu wale. Inge tuh hagget fansa ha hamay mifur seteu thi PSM ya me dirko lawa request kurepa.
2: Fini fini masti waya.

0: Mjörg Gardin har vi ju haft att gå till Rysvinna till vi från att sånt igen då ni till vi har att checka här.
1: Ammuko Huria Umru Fureka Tayar Kofaba programmet.
2: Ebaule, ebaule.
3: Assalamu alaikum. Kudinne. Halu kineta. Kudin titi be wahaka do ha hitundo. Mi haftaga wahaka kiya de mi battal kolli nafisa datta. Mi haftaga wes parar riti wahaken e boing inge. Wahaka fashani. Kuriha kudin wes riti ko wahaka do han ti becce. Miad kiya de ngule wahaka aga mi uleni hashikandum biya wara bodu ete. Mie diriola mundiai janggali ge meditereka huri farbadei ge kariga ekani ma ekani. Mie ngulenjeheti mie ngunani barat terawifa. Ekuring hodum ge ummedu ga mie janggali ge terega daturu kura mundia. E penumbi ekani beri kanduru kudene ekuiri aku hoda. Mie ndaniko janggali terega onna koru ge asiria kadewono. Ei eki wattaru ge janawaru le sarahade. Ethanu. Mie ta furatma baddalwani Rama makunaka.

0: El universo apunta a la mar, en un meme, la juma tu gemancia, en la niña de llamar.
1: Tu niensa funishar. Ubaid?
0: Labba.
1: Vara rīti ko inge, mi kial dini eka madhya bazhe do, komisara ka madhāga lindas kolla. Do?
0: Labba.
1: Eki masala nunge, ushala din le hama vara furi hama, den, dengana program ka annam vara tankola boda tayar wala angan nani do?
0: Labba.
1: Ehama vara boda shukuri aange, varang hivar kolla aage, miyadge program ge, uri hama masikkate furi hama kolla ha kudinna, komisara ga hadiyas kene stifi. ehmema obaidwas mili guruatange lista program nimeru datamen guruat nagana guratun inam libeto balan adohalan innachenge
0: labba
1: wakivelan obaidda wakivela fanikaves ituru hadiyati kudina genestifa badal kolan
2: huwa

Fatih te dove fatu me kos na mandu kos kuni kriyas Fatih ke hago wa denge minae